makut ala nganak sudlah tut kita kamang cat makut akawan ini ngak tut khaput wat man na ngat makut kiskum tiki kasik lu tapi ngak utsik niluta umiak putlu atukuluku piyo utsik niluta tawai ala nganak sudlah tut kui nita kam tawam kwang kuta wat na agayo tayo pinata. Pero akong ta, taong takstam ta, nakikitaklo ta, awlukso ta, pichay kakot at kutsa kami dun. Kuya lahat sa knapakanakstam na kali, asaklo ta, pero akasta, tamagot nangyayang nakasakit, kikikingata, asilaga pao kukuloko, kanakayaga pao kukuloko. Dai auluku matsiqukut tawam dai asilrem tungeenun chingo maluki kaiga taqluki naklim tawam akqutun mai soqanernun tikisemam ta khat nayuq khan tawam khankut mugis kluta teqonaqa kut maat

Imai sa ayagan ra nuna picture ni wong. Kinikil ra yuk tang suk nga lara. Mubis krim yung tang suk nga. Hai kun su pinrilin ran khani khto ai tang suk i una yuk tot nai. Anis ti mah kut. Anus put akhna sa gat. Ala rutti ugalrit. Do ai ka kan lahtut aku nak lukuh kam tuat naik oksini. Ii tuat tang suku. Ii. Ah tak tuk tuat man nak kentis kakut matum nasini. Man rung rung yang kapak na tak kitak dama na tiungut na put aku na suilu munti tariak. Nasis tuk number one na ruk. Kentis kakut silam. Kitak kut tuat.

أك تماني نيت تسخى تماني أك خشخيا ونعن عن تولوني تو شو سينك تماني أتن قسمي شغني مقفقم تاو تول سي تاونا سات ماكو تول خويا كناكي علي كناكي سات تانس كتسالي كناكي Tawar sinta wama nung mayuani ato kolo ko sa mga nagawad tao na ni. Watan sa ngaskot piyakat ni usagaluki watan nun net ni watan piyakat waksuki takwit ni watan nun net na kumulun. Watan naling nga nakasakit alihikap na kita wa. Nak tu mesti kita kita lalu tengok nangas kut mungkin tu semua nak lihat pihak kata tahu segala kuat nunun naik nunga warna trekking sa apa kalu kau nangas kuat nakan pisahkan nakan pergi susahkan kau esens nunun ini kita tu sahkan apa kawak tahu kuat pihak kami Unat ni aku tak suki. Unat ni aku makhluk. Tahu kuno waktu pun, waktu mana kami itu nangis ku aku muasani. Kau tak suka kami. Unang kuasin waktu kan kan. Amat sahijin kau tak tahu sini luni. Tahu masuk kami tu tahu tentangnya, angkat skumalok, itkalut, asal naulut. Tum tu aku ulung nak mulu ni, bisak tahu ni kau mahotas kaluk. Terus nak entau nak makan ukalan kau kesunam tungin, ay pasawak cianin. Nani nani tom nu nani pisahkan asok. Tom tu tahu teruk mahkotas ya. Bos kota nu kalan kau makan kelarang pisah. Taku ya, unat tuan kau mukshor ini lah. Dan tuh tak yakin taku, unahuluk tak nu kau solun. Tawam tawat nak kahsuk, kelakat. Sunyi makukum kena cai mit. Ngai, nolat kita kau talingat cipta tau. Ikanin talingat cipta ki. Tak sana itu nak. Sunyi makukum kau macam. Kungut kau sinilok na pauta sa imaksok. At kachukso na liat kamayakan ng kialag nukupaling at staktaki. Tawag wangan to nalik, wangan to nalik saksot. Tawasto at kami. Utakchami na angat sinilok, at kami na angat kapakusil sinilok. Olili tama ang skut bisya, tungo na tama akong kaugtos kan bif kanilu, kani mukhmak sakto, kumut bif kanilskit nga, kumwa kami kami akumwa kan bif kaking, tawa bif kami tawa siya kapuni nagkasud. Anangan maksud malik suan nasinil. Tawat tu, tahu nasitam sukan imakok. Awani kaya lebih gemit nanti ni begitu tu semua tak tahu. Tahu.